0: O kan sa kalbi kumane sa banan, yo chikulak jornalis rakbali, raklal kutan, mandi sere nak lai sa kwenye kerabi, mandi sa kwenye nak nekes oken, mandi sere nak ayin kane ke kale radio, ut de kone kache, lia sila li nausman snom singkil, nausman snom singkil, rik inakwe li skachali li nasceli olahush, kakal rakalili tenamit manjal, Marco ya chaba milo chis que balo chis que holti kankil le karune kulman arin sali tenamit Guatemala abanan jokana nakana che que anakwan listeru geran dikini kankeli nashwana kui raglal abanan me jale radio komones kui jokana ragle kawa dios kula jakuan lachina pilo otro kanjo que será binkil iskia bliskosh.
1: Karerunum tahenak narak nawek uslish kuli tiruli kaish kakado na relikutan terapila esikin istialalil kangelev lah silone chocolatin arinsali kangel lah keolestilal rahlal kutan.

cua. Abanan saya cula hilaran majal komunis salis pun kabar. Udani nak kulak cuku, udani narak estereo keran di komunis nak takabiki utakahunakiki. Maja. Jal dana nak kuangke blikok akreru nak cuami cakahungkal. Mare nak katot iki, mare karu bol abanan nak angalak cuku renak toruang cek cubek. Majal anang nak iki renak laat lain lau. Toruang wajal si Ekyo Ek. Sebana tingka naruto kuang jal si. Senjata na kwe kong kache. Kwingka na ka. No kache kaya po sa likaran ko kong kapal mo dyan. Habanan eh. Sa li kwan ikwas. Kung gali kwan na kwan. Kache na kache na kache na kwe. Kache na toch biyak. Naka. Naka. Kwe na kin biyak. Kakwile kapal. Chan joko si kamal. Chan lu. Joko si biyak mo dyan. Moko moko acha na oz ko ako kain kamya abanan ko kana na kachena kwani ka ush bajal kwani na le utro pa na ni tento na to chena kaushlak kwani le kabi sina che ke che ko kain

Anakuan ne arangkuan kawa Macario, majokat kawingkil kawa Macario. Majokat kawingkil kawa Ricardo aran tontem aran salichena taxi. Are ni kesa kon salikoni San Marcos tontem. Arvista hermosa. Kwayeho ni wish ni kashokchak sale komonil nak nagogula karan uta kabi. Kabik.

Aran nekampur kawani kolas kok cok masyat sakew saya colgi cokakwi aran sekal-sekal jo cekawinggil chan sedayana sakew li sedayana sasa nas celi pici nas pas wajal aran kwan ni sedayana utkwan akwi kawani kolas joge cekawinggil ogan akwi kokan akwi jo akwi cekawinggil yang saludo don Victor gracias. Aran kuangko utokan aku nak cek saleka WhatsApp. Aran aku nak cek kuat Cino. Juga hari cerita juga aku kuat Victor. Nak cek sila cakap kuat Carlos Pulula. Tak cek kena Climbish Cruz de Madera. Jokin cik kebal. Cik nak kebal ingka pecen. Kak WhatsApp payah kuat aku. Maka nak aran kuangko payah Cruz de Madera kuat Carlinhos. Abek bin, nasi cekok kain.